Dorothy, kanata tu udah samung, norok kena baik ya hasik ni dah samung pandu. Hari dah samung ni sekarang norok no sengai kelang mah hai nyo apa no tong pinai norok. Kok tu baik keringi manai, tapi apa bodoh pani. Dah samung, apa no norok kok tu baik keringi sahori manai. Norok ni kok tu nang nasengai tunggu norok kok tu baik keringi sahori apa bodoh pani dah samung.

Sydney, samung pantau kena toto urus samung loro kena baik ya. Amor sum kai peng ni kok tui resap sa resam. Padi ozura wo sing kena to urus samung. Sini yo hasil ni resamung go kena lai tunggu tebu sing beskam go tangga i tebu kena to urus samung ro kena lai ni.

nyo hai isra tada na zara wa di pulka ham lam sugo tay nyo rog no o tabuk di pulso ni kong prok ni FM ni awi panda tini ni wan sumung panda wa o zara wa ang tonggo arse mulika no rog bayi o panda wa tong ngay tay pata zara di tong ngay sang say man o tini ni wan sumung panda wa hengke no sang wan suksang ngay kong rog no di salayo Tak kisah kok angusura hanya hanyur no sayi dena ni musuh mangka sini Network ni zengzal, teknik ilo kisah zengzal Ngi toman bagi nyorok serai-serai ke kanai maya Nyorok bila kino kanana musuh sakit tombay Ngi yang wansuko Au angu bila kino buka Kekoro zak tong toya ngi nyotongu Hai pono zeng zai togu tongko Nyorok no serai-serai ke kanada nan bagi Tai tong togu nani bagi Au tini ni wansung mong pandao salai na iseng Sang Simon osini tinang osen kebo saimiya kebo nuhuya. Aw Simon ane bokogya. Sang Simon kangge sang joto sini pati mungrokno kebangma sakdu kumamani kebangman sang jalono sang kati wichangi mang. Hai pano. Teke cheko. Sang tinang no Simon ya han pano sang tinang ni bagile tiar

0: to mung sa mung no tinang no ka ham khlai nei ham ya khlai nei
1: ti ra ne bon ba ti ne po so ko pa po so po ta ro no ya ko no to ro no ka ra ke tong la de sa ya
0: Ini bukan serai-serai ke payah enggan tahu.
1: Ini sumber cahaya dora rasa ni bangga cintam kampar sana.
0: Hello. Aku korang kamp ke serai-serai ni bagi hanya hayang lain sasui maru piuka. Hari ini kau zarosen. Aku tak kisah kau tu payah jom apa. Jeng, kok tu pasing ono tang nale ne? Osorawo kok tu kerenzak sabo batong pi. Hello.
2: Hello, madam.
0: Aku dalam sogo di polka hamia paro.
2: Korang serai serai kita kena.
0: Eh, serai serai nyosat.
2: Aku teruji deh yang si santi bazar kami ni.
0: Aku, I.
2: Jadi ni wan semua pandau, kinang ni bagai kahambu, ono ono hayabu, ono ono.
0: Aw, antinya, tinang ni bagai ni ni tabuk ni tomung samung. Abu no ni tinang no kaham klay ni, hamia klay ni.
2: Abu no tabuk ni, kini sab suri lo no kaham tona ikawa. Mana samung no mungko kaham kecai tona nang nang ke? Yang yang tang nang ni tui nang ni tang kani bu, kini tomung samung lo no mana cotor ko ke tona ni nang nang ke? Kuti rok, apa, gari rok, cakap gue puno, cuma sup jur ke cakap dia gue, kaham mana asde ke, puno mati ke cakap gue, mana kaham kena dah, tengah ini nanggo, kita kemana, orang ni ke, ini sama kater naik ke bah, mana tengah ini nanggo tak, no, gue no, mati rumah, pan suwe no, kurang gue no, tengah ini yang kiri tinang. Jis kanggo kaham kucu ke tulang mana ya baru nengko foto pokai macam ni dah. Tuh nak cari nombor dah.
0: Hambai, di perka ham.
2: Di perka.
0: Pada zaman tini ni wan sumung pandawa seng salai tunggu tinang bagai kaham kelainai hamya kelainai sini tabungi tomung samung. Seng romdi neng jess borok no pano. Nini nok sanoga di borok no neng. Mung sasak nangmani jora subake bobo ulogo nini nangman jora wo bobo kisale subawana hai keno sini tinang sini nangmani jora man keno sini samung belai keno sawitang nang tomung kaham kok samani kaham hengke bobo nung bayi kaham no kalanyai kaham no kok sanai padingke hanyo hai kok duk pasinggo tangan nilainai kok duk oba sababato Hello Hello. Pada zaman ini, kanada tu kerja mungkang sah kanada ni pasing utang lainnya. Zaman sen kanada ni ISR debor mana ni kuki. Resap sah kerja mungkang.

Nero kanai tong os hara sa poin dok mega hars epi mo chien to kaham tong di ring ni tong ulang ma pan o sura wo sing kabang mano sini lang ma wo kaham tong na ni taki sini lang ma wo tamu tamu na tai sini hapang ba tamu tamu sini bagay kaham kai na ni tangi tong tamu tamu sini bagay ba sep sap man tu tong apro no tei kisa ko kana la ya pa jo sura wo sing tabu bus kang pasing go hangge re samung kana to kana to re samung no kana na ni pasing go tang la chi wa sing je pro sini lang mo ham ya ang kha ke sing ka ham ang na ni ba gi be lai kyo ka pro rom ni khork sa sek borok pha nong kha te yo kulak na na khe be lai nyo ka pro khor sa sek a jora wo bono yak ru wi ka sari na ha kan ke a bu sek se ka lai te te Apa bosok saya kapang serangai pai. Apa hanya sini lang mau bo. Sini hapang bo sengno. Kaham kelainya ni bagai sengno. Tapi sa dum sawi kasawi rohorna ni bagai. Kebang mana sini bagai siap siap kelai. Senga bono bahai ke nahar nai apa saiman ke sengka. Senga bono bahai ke sini lang mau samunggo tepa nai. Apa saiman ke sengka. Apa saiman ini sini lang mau tepa keno, seng sini lang mau bo, kaham naik tok engi panyai, tapi kelai tete engi tangai. Seng joto zora wono, seng joto no, sak sak, seng belai keno, kaham ngan bagi seng kapralayo. Seng samung bo belai keno gerak kebo kelalio. Seng kaham tonglan ini tangke tay kesia sini, bekabo kaham ke seng tong togi tonglan nang. Sing asik kebangguan sugi awi, je sing tongwan iba nyok kago somui bos kasrang i tongan nang. Hake bos sini lang mau kaham, tapi sini sak suri kaham mengkang ke bebang lo kaham mengi payo. Sing wan sugo rang pusha tongke joto, man tongwan i mani mani tongke no kaham, tiapa.